0: Oke iya lah, sekarang ini gue nyoba aja nuh apa iya lah. Bewinnya coba aja marami otak cakuh iya lu yaan. Keng dong dai wone an bedo anyual. Nira tarwa, jali bande keturikan. Tarwa ya dok turwa wu gero ada turwa. Awe ku keng kare mene mene imta menyual.
1: Si wadah bawon.
0: Atarwa atarwa miya kongkam. Kunci, ana mari. Ana bera taru, limda ya imparakan. Ana mari tina bimi karatam. Kami tamai tebelu keriho. Anang ini nanyual kan riku miya tama miya. Karena mekuar di unu yela pinjual. Cue bang keng, uneru yunyual keng pe. Keng obi nyonya beno naman te. Cakuyelu yecon.

0: Oka en yela, kara ripura nyoma nyoma chon wope yela. Be winde chuma chuma na miyote chako yelu wiyan. Keng dong dai woni an pedo anywan. Yira tarwa, jali bande katurikan. Tarwe adok turwa wogero ada turwa. Aweko keng kare mene mene yimta menywan.
1: Si wada pa wot.
0: Atarwa atarwa miya kongkam. Konchi, ana mari. Ana bera taru, limda yai barakan. Ana mari tina bimi karatam. Kami tamai tembelo keriego. Anang ina nyual kan riko miya tamamia. Karame kuar diunmu yela.